0: Rane agante Peter Magero akoriki umuntu kuri nka Wilfred Okemwa gajiza mu chicha South Mugirango amona Ezekiel Oliok
1: Esombre
0: akuba tenga mu bwatira ne mabege nteke mo tabaye tina moko ira mangana ayimna akuba te akidi waira maiga mangi daktari.